0: Manakanaw, kaot nak tento kuang sa hunak nakeh sa besim ilak ruchius?
1: Kuang sa hunak nakeh sa besim ilak ruchius, nakatisteng ka utho kanakwila hong kabal, renak kuang le kawilal. Mesusa le rochoch, tseklimul sa shnaak. Makanam na kuang hunak shnaak parkuitish tukuruliha, malahunak shnaak ha parkuitamol pekwilich eh. Oksik tarak chius li tseklepal im. Utsab esim ilak chius. Ebliketom tento na kuang keb shnaak, utsab zo keb. Nausab esim kil chius la hong kabal, utla atut la hong kabal kawakeb.
2: Nalep nach Ministerio de Salud Pública ut Asistencia Social ut li proyecto Crecer Sano Nutrición ut Salud Arin Guatemala.
3: 7:51.
4: El segmento Turiviaje es presentado por Inguad.